0: Butuh semangat? Nih, kita kasih booster semangat di Morning Booster.
1: Ya, selesai time to boost your mood di pagi hari ini. Tentunya dengan Morning Booster.
2: Ya, Rockstar, apalagi nih kayak udah kerasa ya stresnya di sini.
1: Ya. Itu langsung menyerang spesifik ke gua kayak dia, Rockstar.
2: Tapi enggak sih, kayaknya mungkin udah masuk di tanggal-tanggal segini mulai ini kegelapan gitu loh. Kegelapan apa gimana sih? Kegelapan.
1: Apa maksudnya apa? Maksudnya kayak gelagapan.
2: Iya, kan? Gelagapan.
1: Gelapan. Gua kira maksudnya dia gelap mata, Rockstar. Akhirnya Yuyun ini mulai mencuri.
2: Bukan mencuri.
1: Bukan ya, mencuri hati.
2: Mencuri hati si dia gitu.
1: Hah? Penggemar musik pasti monyet.
2: Aku suka sesuatu yang suka lompat-lompat. Gak suka yang berdiam diri. Tapi kali ini kita gak mau bahas itu, Rockstar. Karena kita mau membahas istilah yang namanya doom spending. Jadi itu makin kesini istilah doom spending itu makin sering dibahas di kalangan anak muda. Siapa ini muda? Saya muda ya.
1: Saya tua.
2: Ya kamu memang tua. Tua-tua keladi. Jadi ini bukan belanja karena kebutuhan, tapi lebih ke dorongan belanja barang mewah atau hiburan secara impulsif karena rasa cemas sama masa depan finansial yang makin terasa sulit. Paham gak? Jadi kebalikan gitu.
1: Kebalik ya, Wak. Berarti dia gara-gara dia cemas, dia malah spending duit banyak gitu ya.
2: Bener-bener kayak gitu.
1: Bukan saving, malah spending. Apakah diantara lo semua Rockstar ada yang ngerasa memiliki kebiasaan doom spending ini? Share-share sama kita bisa via WhatsApp di 0811 38 078 78. Tentang
2: Rockstar, pernah gak lu pelampiasan stres dengan cara belanja padahal lagi gak butuh-butuh amat? Kamu juga bisa sharing via Instagram kita, iya, at therockinglife.bali.
3: GMHR, only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: Bali, your number one lifestyle and entertainment media.
1: Yes, ada Jordan Susanto dengan Senopati in the Rain. Kalau di Senopati ada hujan ya. Kalau di Sanur ada Italian Kitchen Party.
0: Oh gitu. Yes.
1: Yes, Rockstar. Soalnya nih setiap Sabtu mulai 6:30 malam nih di Pizzeria at Hyatt Regency Bali. Itu tuh buat Sabtu kamu jadi beda deh intinya. Dengan menikmati dinner ala Italia yang disajikan secara otentik di pinggir pantai Sanur, sambil menikmati suasana sore sampai malam di pantai, dengan banyak pilihan menu dari live cooking stations, mulai dari pasta, pizza, sampai ke live risotto show cooking. Ditambah lagi nih dengan beverage journey, bartender trolley dengan berbagai cocktails yang datang langsung ke meja kamu. Ada juga kids corner, jadi buat kamu yang bawa anak gak usah lagi pusing dan takut ribet, karena mereka udah nyediain tempat untuk ngajak anak-anak tetap enjoy gitu.
0: Iya,
1: di Italian Kitchen Party ini.
0: Berarti untuk mama papa ngajak anak juga bisa. Sebenarnya family friendly banget.
1: Betul.
0: Ya. Tepat banget. Kira-kira untuk experience selengkap itu berapa sih yuk yang harus gue keluarin?
1: Nah, semuanya ini bisa dinikmati cukup dengan Rp760.000 net per orang.
0: Oke. Okay.
1: Dan buruan sekarang reservasi Rockstar ke 0815-8532-0969, atau kamu bisa klik HyattRegencyBali.com dan follow at HyattRegency_Bali di Instagram untuk info lengkapnya. Sekali lagi, kamu bisa hubungi di 0815-8532-0969 atau klik HyattRegencyBali.com dan follow Instagramnya di @HyattRegency_Bali.
0: Dan Rockstar, kita juga masih ngajakin lo untuk ngobrolin tentang lo pernah gak sih melampiaskan stres dengan cara belanja padahal lagi gak betul-betul aman. Nah, ini ada studi research juga menurut Rista Zestika, perencana keuangan yang dikutip kompas.com ya. Jadi doom spending itu bukan sekedar kebiasaan boros sebenarnya, tapi lebih ke respon emosional kita terhadap kondisi ekonomi yang bikin banyak pekerja muda ngerasa masa depan makin sulit diprediksi. Muncul pola pikir kayak gini, kalau tujuan finansial terasa makin jauh, ngapain juga nggak nikmatin uang yang ada sekarang? Jujur, gue pernah kepikiran seperti ini.
1: Jujur,
0: jujur. Bayangin di Bali ini kan harga tanah makin tinggi ya. Makanya tujuan kita pasti biar punya rumah sendiri, biar settle duitnya nanti bersama keluarga gitu. Tapi gue makin harga tanah makin mahal. Ini duitnya diapain aja? Ya udah dipindah seblak deh gitu.
1: Aku juga gitu, kayak kadang tuh lebih mikirnya kayak gini impulsifnya. Ya udahlah ya, hidup cuma sekali ya kan, daripada gak dicoba gitu. Dan ini ada tambahan juga data dari survei Anxious Vibes by The Harris Poll tahun 2024 nih, yang melibatkan 2.122 responden di Amerika. Nemuin 65% Gen Z dan milenial ngaku susah ngendaliin pengeluaran yang sebenarnya gak perlu. Pemicunya kombinasi antara belanja buat ngelepas penat dan rasa takut ketinggalan alias FOMO.
0: FOMO-nya juga ya.
1: Terus ini udah ada yang ikutan juga ya, Rockstar. Ada siapa itu?
0: Ada Puspaning sih. Nah, katanya dia tuh pernah sih, tapi nggak yang sering banget. Lebih seringnya cuma lihat-lihat doang di aplikasi ataupun jalan-jalan ke mall buat window shopping doang.
1: Dan itu beneran stress release banget di aku. Lihat-lihat baju dan barang-barang lucu di toko tuh beneran ngurangin stres saat ngelihatnya, yang akhirnya kadang ngebuat beli barangnya walaupun tetap lebih sering nggak beli. Iya sih, setuju sih. Maksudnya kayak ya udah biar release aja tuh, matanya scrolling lihat gitu.
0: Itu yang namanya cuci mata kali.
1: Iya, the real cuci mata.
0: Cuci mata atau laundry mata. Dan ini udah ada requestan dari IDS. Requestnya Nina Fiesta. Kok bukan Fiesta sih? Fies. Dan menurut Rockstar, lo masih bisa jualan sama kita tentang lo pernah gak sih ngerasa impulsif untuk bisa merilis stres dengan belanja-belanja banyak. Bisa sharing-sharing sama kita via WhatsApp di 0811 380778 dan buruan ke Instagram kita di
1: @thewalkylife.bali.

0: down over time.
1: JJ, kirimin gue stiker di rokok dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Fiesta.
1: By Fiesta.
0: Sebagai pengingat ya, bahwa kita tuh memang harus selalu bertumbuh, selalu memanfaatkan momen-momen indah.
1: Betul.
0: Orang tersayang kamu, Rockstar.
1: Benar banget.
0: Dan makanya Rockstar, kita mau ngajakin kamu nih untuk kita jalan-jalan ke Jalan Melasti nomor 1 Legian. Tepatnya di Pullman Bali Legian Beach. Karena di sini benar-benar indah banget, Rockstar. Pullman Bali Legian Beach ini beachfront resort di Kuta.
1: Yes.
0: Dengan lokasi strategis nih, deket kemana-mana aja. Punya kamar yang lega, rooftop dan infinity pool bar dengan sunset terbaik. Terus mereka juga punya namanya Pullman Fit, Cakra 7 Spa and Salon. Juga sangat dekat dengan pantai. Jadi benar-benar tinggal ngesot, langsung nembus ke Pantai Kuta.
1: Ngesot langsung nyampe ya ke pantai.
0: Dan sekarang juga cukup dengan booking 90 hari sebelum menginap, lo udah akan dapetin nih diskon sampai 30% flexible rate untuk harga kamar. Atau kalau lo pengen stay kurang dari 90 hari, dalam kurang dari 90 hari ya, mungkin sebulan gitu baru booking, lo bisa tetap dapet diskon spesial sampai 15% dengan promo saver rate.
1: Wow.
0: Nah, bukan cuma itu aja. Lo juga bisa nikmatin happy hour at Infinity Pool Bar, buy one get one on selected special drinks tiap hari mulai jam 2 siang sampai 7 malam. Booking sekarang juga deh di pullman-bali-legianbeach.com. Sekali lagi di pullman-bali-legianbeach.com dan follow sosial medianya di @pullmanbali. Sekali lagi @pullmanbali.
1: Yes, Rockstar, dan kita juga masih ngebahas tentang doom spending. Ya kan, Rockstar? Soalnya ini kita nanyain, kamu pernah gak kamu melampiaskan stres dengan cara belanja padahal lagi gak butuh-butuh amat? Jadi ini ada dari sosiolog dari Universitas Negeri Jakarta, namanya Rahmat Hidayat. Dia juga bilang nih, doom spending ini gak bisa dipahami cuma sebagai perilaku konsumtif atau lemahnya kontrol diri semata. Menurut dia nih, ini hasil interaksi antara tekanan ekonomi, budaya konsumsi, dan juga perkembangan media digital yang bikin belanja jadi pelarian paling gampang diakses.
0: Dan masalahnya, Rockstar, menurut Rista Zvestika, kepuasan dari belanja kayak gini biasanya cuma bertahan sebentar. Sementara dampaknya ke kondisi keuangan bisa kerasa dalam waktu yang panjang.
1: Yes.
0: Istilahnya karena impulsif kali ya. Dan orang yang terus-terusan jadiin belanja sebagai pelarian emosional berisiko kehilangan kesempatan buat bangun fondasi keuangan, mulai dari dana darurat sampai investasi, benar-benar langsung gone gitu, Rockstar. Jadi yang muncul setelahnya adalah semacam siklus. Stres bikin belanja, belanja bikin keuangan makin berat, dan itu balik lagi jadi sumber stres yang baru. Jadi masalah baru lah ya. Makanya sharing-sharing lah, Rockstar, pendapat kamu tentang pernah gak sih lo melampiaskan stres dengan cara belanja padahal lagi gak butuh-butuh amat. Bisa via WhatsApp kita di 0811 38 07878.
1: Bisa juga dari sosial media kita di @therockinglife.bali.

0: It's a one period of time. This is the Rocky Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Pasti kamu masih bareng kita Rockstar di Gema Air sampai jam 10 ini. Dan kita udahan dulu ya untuk ngobrolin topik kita yang tadi. Tapi Rockstar, kita mau ngajakin kamu kesini dulu.
1: Yes, Rockstar. Karena kalau tadi kita ngebahas tentang doom spending ya,
0: yes.
1: Mending kamu doom spending sama sesuatu yang tepat.
0: Betul.
1: Contohnya betul. Nih Rockstar, minggu kamu yang biasanya nih dipakai buat malas-malasan atau hibernasi, nih kali ini ayo kita ubah, kita sama-sama pergi ke Prego Wellness Sunday Brunch di minggu 20 September 2026 mulai jam 11 siang di Prego at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Dan kali ini brunch autentik Italia terbaik di Nusa Dua digabungkan dengan wellness culture ala the Westin Resort Nusa Dua Bali untuk merayakan World Wellness Weekend menjadi Prego Wellness Sunday Brunch. Jadi dimulai dengan sesi sound healing bersama Dr. Jitendra Pokriel di Wellness Studio. Dilanjutkan dengan menikmati brunch dengan menu khas Italia yang dikurasi khusus sama Chef Michele Antonucci, mulai dari chickpea salad, insalata caprese, ada incavolata Toscana, sampai mix vegetable ratatouille, sambil kita bisa ikut dalam Balinese Bore Making Experience bersama tim Heavenly Spa by Westin. Pokoknya keseruan Prego Wellness Sunday Brunch ini bisa dinikmati dengan Rp690.000 plus-plus, sudah termasuk minuman non alkohol dan akses ke semua pool juga pantai. So, buruan Rockstar, check info lengkapnya sekarang di at Prego Bali dan at Westin Bali. Sekali lagi, at Prego Bali dan at Westin Bali.
0: Gue yakin Rockstar kalau lo ikutan acara ini, lo akan benar-benar berubah menjadi yang awalnya doom spend menjadi well spend.
1: Betul.
0: Benar-benar mengalihkan duit lo untuk acara yang benar-benar komplit, lengkap, dan mantap.
1: Benar banget.
0: Dan Rockstar, kita udahan dulu untuk ngobrolin tentang doom spend ini ya. Dan kembali lagi Rockstar, menurut gue sih lebih baik untuk hemat-hemat ya di dunia yang sedang tidak baik-baik ini. Semoga kita bisa semakin kaya, semakin cepat juga dapat membeli apa ya, membeli kebahagiaan.
1: Betul. Ya intinya setiap orang punya caranya masing-masing ya Rockstar ya. Dan kita bakal nemenin kamu lagi sampai ke jam 10 pagi. So stay tuned.

0: 87,8 FM, The Rocky Life Valley, your number one lifestyle and entertainment media. Bon Jovi, Red, White, and Jersey.
1: Pas, pas, pas banget.
0: Pas banget ya.
1: Untuk nemenin, apa namanya, pagi-pagi ini ya, Rockstar. Selain kita nemenin lo selama berkendara, lo juga nemenin kita. Jadi, semangat untuk beraktivitas hari ini. Semoga semua kerjanya dilancarkan ya. Termasuk deadline-deadline yang mungkin udah menuju pertengahan bulan.
0: Yes.
1: Udah semakin numpuk.
0: Betul. Jadi kayak mau gak mau harus dikerjain hari ini, ya kan?
1: Betul.
0: Apalagi besok udah sebelum weekend ya, Jumat itu biasa udah padat banget.
1: Oh, biasanya lo ngerasa Jumat yang padat?
0: Padat, enggak, aku justru merasa Kamis yang padat.
1: Oh, Kamis ya.
0: Kalau Jumatnya justru lebih
1: lowong,
0: fleksibel.
1: Ya?
0: Iya,
1: Yes.
0: Tapi Kamis tuh kayak kedebak-kedebuk gitu. Dan intinya Rockstar, kalau kamu juga yang hari ini kedebak-kedebuk, semangat terus. Semoga hari ini bisa berjalan dengan lancar, Rockstar. Kalau misalnya kamu bikin curhat-curhat, kita pasti di sini kok nemenin kamu sampai ke jam 10 pagi.
1: Termasuk juga Rockstar, kita muterin semua lagu-lagu favorit kamu. Stick around terus di 87,8 FM, The Rocky Life, Bali.

0: It's one part of them. This is Rocky Life Bali, where everyone can be a rockstar. Janganlah magar-magar rockstar. Ketika kamu dikasih chance untuk bisa bertumbuh lebih besar, bertumbuhlah. Jangan magar-magar. Apalagi waktu lo dikasih kesempatan untuk bisa santai-santai. Yaudah, itu yang namanya magar.
1: Iya. Kalau kamu pengen magar-magar, di tempat ini pas banget rockstar, karena kamu bisa dapatkan penawaran terbaik dari Pullman Bali Legian Beach di Jalan Mulasti nomor 1 Legian. Jadi Pullman Bali Legian Beach adalah beachfront resort di Kuta ya, dengan lokasi strategis dekat kemana-mana. Kamarnya lega, rooftop dan infinity pool bar dengan sunset terbaik. Mereka juga punya Pullman Fit, Cakra 7 Spine Salon, juga sangat dekat dengan pantai. Pokoknya ini best banget tempatnya. Sekarang cukup dengan booking 90 hari sebelum menginap nih rockstar, kamu bisa dapatkan diskon sampai 30% flexible rate untuk harga kamar. Atau kalau kamu stay dalam kurang dari 90 hari, dapatkan diskon spesial sampai 15% dengan promo save rate. Gak hanya itu, kamu juga bisa menikmati happy hour at Infinity Pool Bar. Buy one get one on selected special drinks. Tiap hari mulai jam 2 siang sampai 7 malam. Jadi booking sekarang di pullman-bali-legianbeach.com atau follow sosial medianya di @pullmanbali. Sekali lagi, kamu bisa klik pullman-bali-legianbeach.com atau follow sosial medianya di @pullmanbali.

0: a fantastic head start with
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
3: Udah pak, Soharga Garden bisa.
2: Terus yang gathering kantor?
3: Aman pak.
2: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
3: Jangankan 100 pak, Soharga Garden mau 1000 juga bisa.
2: Soharga Garden lagi? Emang muat?
3: Soharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mice semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang, luasnya 6800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607. Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya.
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
4: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangan ke kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness, bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @thewalkinlife.bali sekarang juga.
5: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
6: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: 98.8 FM Broken Life Valley, your number one lifestyle and entertainment media. Kalau kata 10 to 5, I will fly. Kalau aku sih juga pingin fly ya ke tempat itu buru-buru, gak usah lagi mikir-mikir. Soalnya semua yang ditawarinnya itu udah best banget.
1: Betul-betul, Rockstar. Selain best, pasti akan memberikan lo experience yang beda.
0: Yes.
1: Di tempat yang ini, gue langsung spill nih, akan memberikan lo salah satunya adalah lo bisa ikutan dalam Balinese Boreh Making Experience. Nah, bayangin Rockstar, gue sebagai orang Bali aja belum pernah, makanya gue bakalan ngajakin lo untuk kita berangkat. Yuyu, jangan mendengus. Makanya kita mau ngajakin lo untuk bareng-bareng Rockstar.
0: Yes.
1: Kita berangkat ke sini, ke Prego Wellness Sunday Brunch. Ini ada di Minggu 20 September 2026, mulai jam 11 siang. Pasnya di the one and only Prego at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Dan kali ini brunch autentik Italia terbaik di Nusa Dua digabungkan dengan wellness culture ala the Westin Resort Nusa Dua Bali untuk merayakan World Wellness Weekend menjadi Prego Wellness Sunday Brunch. Nah, ada rangkaiannya banyak banget nih. Ini mulai dengan sesi soul healing bersama Dr. Jitendra Pokrial di Wellness Studio. Terus lo bakalan bisa lanjut ini dengan menikmati brunch dengan menu khas Italia yang pastinya udah dikoreksi khusus nih sama Chef Michele Antonucci. Mulai dari chickpea salad, insalata caprese, incavolata toscana, sampai mix vegetable ratatouille. Sambil kita bisa ikutan dalam Balinese Boreh Making Experience bersama tim Heavenly Spa by Westin.
0: Wow, seru banget. Terus?
1: Terus, ada lagi. Keseruan Prego Wellness Sunday Brunch ini udah termasuk minuman non alkohol dan akses ke semua pool juga pantai. Cukup bisa lo nikmatinya berapa, Rockstar? Rp690.000 plus. Semuanya ya, udah all semuanya bisa di Rp690.000 plus. Buruan cek info lengkapnya sekarang juga di @pregobali dan juga @westinbali. Sekali lagi @pregobali dan juga @westinbali.

0: Let's start with Game HR. With Game HR will continue right after this.
1: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana. Escape dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3 course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
1: Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: Where everyone can be a rockstar. TRL. The Rockin' Life.

0: barusan kita puterin lagu untuk kamu
1: Bernadia
0: yang apa ya?
1: Rabun Jauh.
0: Memang kalau Rabun Jauh itu adalah sebuah kesulitan untuk melihat ya.
1: Mm-mm.
0: Karena gue jujur sebagai penderita
1: nggak? Penderita.
0: Sebagai orang yang Rabun Jauh dokter, berasa banget ketika kita emang nggak pakai kaca, mm-mm, semuanya akan tampak blur.
1: Gitu. Yes. Apa? Foto kita blur.
0: Nah, itu beda lagu ya.
1: Tapi kalau versi Aca beda. Harus ada gininya. Foto kita blur. Harus ada mendoknya.
0: Oh, gitu. Ada mendok-mendok Jawa.
1: Iya.
0: Gitu ya. Mm-mm. Cuman lu sebagai orang yang Rabun Jauh, lu pernah nggak sih mengalami yang diceritakan Nadia? Maksudnya kayak gara-gara kalian akhirnya dia menghilang gitu.
1: Enggak sih, aku
0: pelan-pelan.
1: Enggak sih, aku lebih yang kayak kata Bernadia, walaupun aku Rabun Jauh, ketika aku melihat orang yang aku suka, dia akan tetap terlihat jelas di mataku.
0: Oh gitu. Kalau yang enggak kamu suka berarti blur.
1: Blur. Itu pakai kacamata juga aku blur.
0: Ya begitulah ya. Pokoknya kalau ngomongin tentang lagu-lagu yang kita udah dengerin barusan Rockstar, mm-hmm, pasti akan banyak relate-nya sama kita dan semoga selalu menjadi teman setia untuk nemenin kegiatan-kegiatan kamu.
1: Yes, dan pastinya Rockstar udah jam 10 juga ya kan. Udah saatnya kita berdua pamit dulu dari
0: Muka Bumi.
1: Iya, Muka Bumi. Jangan.
0: Jangan.
1: Jangan dong dari Muka Bumi. Saya masih ingin menikmati banyak hal ya di dunia ini. Kita pamit dulu dari Game HR Rockstar. Tapi besok kita bakal balik lagi nemenin kamu dari jam 7 sampai ke jam 10 pagi. Pastinya barengan New Madeline dan juga Hari Weda. So kita berdua pamit.
0: Yes, yes, yes. Kita pamitan Rockstar and see you besok. And have a rockin'
1: day.
0: Bye-bye.
2: Game HR comes whether you set the alarm or not. See you on the next edition of Game HR. Have a wonderful day.

DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

88.8 this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Udah mulai mumet, udah mulai kepikiran-kepikiran sama omongan orang. Udah jadi pikirin omongan orang. Lo pikirin aja omongan gue buat ngajakin liburan di Pullman Bali Legian Beach, Jalan Melasti nomor 1 Legian. Karena Pullman Bali Legian Beach adalah beachfront resort di Kuta dengan lokasi paling strategis dekat kemana-mana. Kamarnya luas, lega, rooftop dan infinity pool barnya punya sunset terbaik. Terus mereka punya Pullman Fit, punya Cakra 7 Spa and Salon yang deket banget sama pantai. Dan sekarang kamu cukup booking 90 hari sebelum menginap, itu udah bisa dapat diskon sampai 30% untuk flexible rate untuk harga kamar. Tapi kalau stay-nya kurang dari 90 hari nih rencananya, ya udah. Ada juga diskon spesial sampai 15% buat promo saver rate. Dan gak cuma itu, kamu juga bisa nikmatin happy hour di Infinity Pool Bar. Ada promo buy one get one on selected special drinks tiap hari dari jam 2 siang sampai jam 7 malam. Jadi booking aja sekarang di pullman-bali-legianbeach.com. Sekali lagi pullman-bali-legianbeach.com dan juga follow sosial medianya @pullmanbali. Sekali lagi @pullmanbali.

0: Mau tahu staycation paling worth it di Bali? Kamu harus tahu Pullman Bali Legian Beach. Lokasinya paling strategis di kota, tinggal jalan ke pantai. Kamarnya luas, punya rooftop dengan infinity pool paling pas buat nikmatin sunset. Plus, fasilitas lengkap mulai dari Pullman Fit sampai Cakra 7 Spa and Salon. Sekarang, mereka punya promo yang sayang banget buat kamu lewatin. Booking 90 hari sebelum menginap dan dapetin diskon sampai 30% buat flexible rate. Atau masih mau dadakan? Ada super rate biar kamu tetap bisa hemat sampai 15% buat pemesanan kurang dari 90 hari. Nggak selesai di sana. Tiap hari di Infinity Pool Bar mulai jam 2 siang sampai 7 malam, kamu bisa nikmatin buy one get one free buat semua minuman spesialnya. Booking sekarang di pullman-bali-legianbeach.com dan follow at Pullman Bali buat update promonya. Sekali lagi, at Pullman Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

87,8 FM, this is your number one love talent entertainment media, The Rockin' Life Bali. Udahlah, kebingungan itu diselesaikan aja, Rockstar. Apalagi kalau kamu bingungnya adalah nyari tempat buat celebration, wedding, atau event. Karena jawabannya udah ada nih. Satu tempat kece di Jimbaran, namanya Suwarga Garden di Movenpick Resort and Spa Jimbaran, Bali. Luas totalnya 6.800 meter persegi. Dan tamu yang bisa masuk ke sana itu sampai 1.250 orang. Kebutuhan kamu apa? Tinggal sebut. Mau wedding, gala dinner, corporate gathering, product launching, sampai kemas bisa. Dan Suwarga Garden sendiri terbagi jadi beberapa area. Di antaranya ada The Banyan Court, ada lawn, ada pavilion, ada waterfall area yang estetik, dramatis, semuanya lengkap. Dan berlokasi di tengah Jimbaran, dekat kemana-mana. Dan tentunya ini adalah bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Ini menjadiin Suwarga Garden pilihan tepat untuk apapun event kamu. Jadi silakan aja langsung cek info lengkapnya di Instagram @suwargagarden. Sekali lagi @suwargagarden atau hubungi WhatsApp-nya 0815-5717-607 untuk mendapatkan penawaran terbaiknya. Saya ulangi ya, WhatsApp-nya adalah 0815-5717-607.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kamu minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

It's Embodied FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rock in Life Bali. Satu tuh adalah hal yang sepertinya harus diisi dengan cerita-cerita gitu kan, Rockstar. Apalagi kamu rame-rame sama temen gitu kan. Tapi kalau Sabtu kamu sendiri, bisa loh jadi rame, jadi nyenengin gitu kan. Apalagi kalau kamu datangnya ke pizzeria at Hyatt Regency Bali Sanur. Ada Italian Kitchen Party dari jam 6:30 malam setiap hari Sabtu. Jadi kita bisa nikmatin dinner ala Italia, disajiin secara otentik di pinggir pantai Sanur. Sambil nikmatin suasana sore sampai malam di pantai. Dengan banyak pilihan menu makannya, ada live cooking station, isinya pasta, pizza, sampai ke live risotto show cooking. Ditambah lagi dengan beverage journey, ada bartender trolley dengan banyak banget cocktails yang langsung datang ke meja kita, langsung dibikinin di sana. Ada kids corner khusus buat yang ngajak anak-anak untuk Italian kitchen party, dan semuanya bisa dinikmati cukup dengan Rp760.000 net per orang. Jadi kamu harus reservasi nih, buruan. 0815-8532-0969. Sekali lagi 0815-8532-0969. Klik HyattRegencyBali.com dan follow @HyattRegency_Bali di Instagram untuk info lengkapnya. Sekali lagi HyattRegency_Bali di Instagram.

0: Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
1: Udah pak, Suharga Garden bisa.
0: Terus yang gathering kantor?
1: Aman pak.
0: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
1: Jangankan 100 pak, Suharga Garden mau 1000 juga bisa.
0: Suharga Garden lagi? Emang muat?
1: Suharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mice semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang, luasnya 6800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Mövenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana. Escape dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3 course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga. This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
1: Udah pak, Suharga Garden bisa.
0: Terus yang gathering kantor?
1: Aman pak.
0: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
1: Jangankan 100 pak, Suharga Garden mau 1000 juga bisa.
0: Suharga Garden lagi? Emang muat?
1: Suharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mais semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang, luasnya 6800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Mövenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.
5: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: ada yang lebih film.
1: Eh, JJ, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bus baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Pand.
1: This is CRL.
2: The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

87.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Orang tuh biasanya rockstar, menyukai sesuatu yang apa ya, belum pernah dicoba, tantangan baru gitu kan ya. Kadang gua ada di titik bosen yang gua butuh challenge baru. Nah, pas banget nih, kalau kamu suka tantangan, suka eksplorasi dan kenalan sama orang baru, The Rockin' Life Bali lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita buat posisi account eksekutif. Syaratnya adalah umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, dan kamu punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, terus biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client online dan offline, terus tertarik sama dunia media, konten, dan branding, punya sales experience is a plus, dan diutamakan Bali base. Jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com. Sekali lagi bali@therockinlife.com. When I was

0: Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
1: Udah pak, Suharga Garden bisa.
0: Terus yang gathering kantor?
1: Aman pak.
0: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
1: Jangankan 100 pak, Suharga Garden mau 1000 juga bisa.
0: Suharga Garden lagi? Emang muat?
1: Suharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mice semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang, luasnya 6800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Cuy, cuy, cuy. Lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: tahu staycation paling worth it di Bali, kamu harus tahu Pullman Bali Legian Beach. Lokasinya paling strategis di kota, tinggal jalan ke pantai. Kamarnya luas, punya rooftop dengan infinity pool paling pas buat nikmatin sunset. Plus, fasilitas lengkap mulai dari Pullman Fit sampai Cakra 7 Spa and Salon. Sekarang, mereka punya promo yang sayang banget buat kamu lewatin. Booking 90 hari sebelum menginap dan dapetin diskon sampai 30% buat flexible rate. Atau masih mau dadakan? Ada silver rate biar kamu tetap bisa hemat sampai 15% buat pemesanan kurang dari 90 hari. Nggak selesai di sana. Tiap hari di Infinity Pool Bar mulai jam 2 siang sampai 7 malam, kamu bisa nikmatin buy one get one free buat semua minuman spesialnya. Booking sekarang di pullman-bali-legianbeach.com dan follow at Pullman Bali buat update promonya. Sekali lagi, at Pullman Bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh. Banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: SMS bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @theworkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @theworkinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: Where everyone can be a rockstar. TRL. The Rockin' Life.

0: Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
1: Udah pak, Suharga Garden bisa.
0: Terus yang gathering kantor?
1: Aman pak.
0: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
1: Jangankan 100 pak, Suharga Garden mau 1000 juga bisa.
0: Suharga Garden lagi? Emang muat?
1: Suharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mais semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang, luasnya 6800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantu usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: Mau tahu staycation paling worth it di Bali? Kamu harus tahu Pullman Bali Legian Beach. Lokasinya paling strategis di kota, tinggal jalan ke pantai. Kamarnya luas, punya rooftop dengan infinity pool paling pas buat nikmatin sunset. Plus, fasilitas lengkap mulai dari Pullman Fit sampai Cakra 7 Spa and Salon. Sekarang, mereka punya promo yang sayang banget buat kamu lewatin. Booking 90 hari sebelum menginap dan dapetin diskon sampai 30% buat flexible rate. Atau masih mau dadakan? Ada silver rate biar kamu tetap bisa hemat sampai 15% buat pemesanan kurang dari 90 hari. Nggak selesai di sana. Tiap hari di Infinity Pool Bar mulai jam 2 siang sampai 7 malam, kamu bisa nikmatin buy one get one free buat semua minuman spesialnya. Booking sekarang di pullman-bali-legianbeach.com dan follow at Pullman Bali buat update promonya. Sekali lagi, at Pullman Bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh. Banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali. Ke The Rockin' Life Bali aja.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @theworkinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

107.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Orang tuh biasanya rockstar, menyukai sesuatu yang apa ya, belum pernah dicoba, tantangan baru gitu kan ya. Kadang gue ada di titik bosen yang gue butuh challenge baru. Nah, pas banget nih, kalau kamu suka tantangan, suka eksplorasi dan kenalan sama orang baru, The Rockin' Life Bali lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita buat posisi account eksekutif. Syaratnya adalah umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, dan kamu punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, terus biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client online dan offline, terus tertarik sama dunia media, konten, dan branding, punya sales experience is a plus, dan diutamakan Bali base. Jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali

0: Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
1: Udah pak, Soharga Garden bisa.
0: Terus yang gathering kantor?
1: Aman pak.
0: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
1: Jangankan 100 pak, Soharga Garden mau 1000 juga bisa.
0: Soharga Garden lagi? Emang muat?
1: Soharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mice semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang, luasnya 6800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockandlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockandlife.bali.
4: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day.

0: Mau tahu staycation paling worth it di Bali? Kamu harus tahu Pullman Bali Legian Beach. Lokasinya paling strategis di kota, tinggal jalan ke pantai. Kamarnya luas, punya rooftop dengan infinity pool paling pas buat nikmatin sunset. Plus, fasilitas lengkap mulai dari Pullman Fit sampai Cakra 7 Spa and Salon. Sekarang, mereka punya promo yang sayang banget buat kamu lewatin. Booking 90 hari sebelum menginap dan dapetin diskon sampai 30% buat flexible rate. Atau masih mau dadakan? Ada silver rate biar kamu tetap bisa hemat sampai 15% buat pemesanan kurang dari 90 hari. Nggak selesai di sana. Tiap hari di Infinity Pool Bar mulai jam 2 siang sampai 7 malam, kamu bisa nikmatin buy one get one free buat semua minuman spesialnya. Booking sekarang di pullman-bali-legianbeach.com dan follow at pullmanbali buat update promonya. Sekali lagi, at pullmanbali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?

0: buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana. Escape dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3 course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Orang tuh biasanya rockstar, menyukai sesuatu yang apa ya, belum pernah dicoba, tantangan baru gitu kan ya. Kadang gua ada di titik bosen yang gua butuh challenge baru. Nah, pas banget nih, kalau kamu suka tantangan, suka eksplorasi dan kenalan sama orang baru, The Rockin' Life Bali lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita buat posisi account eksekutif. Syaratnya adalah umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, dan kamu punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, terus biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client online dan offline, terus tertarik sama dunia media, konten, dan branding, punya sales experience is a plus, dan diutamakan Bali base. Jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali, atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com. Sekali lagi bali@therockinlife.com.

0: Mau tahu staycation paling worth it di Bali? Kamu harus tahu Pullman Bali Legian Beach. Lokasinya paling strategis di kota, tinggal jalan ke pantai. Kamarnya luas, punya rooftop dengan infinity pool paling pas buat nikmatin sunset. Plus, fasilitas lengkap mulai dari Pullman Fit sampai Cakra 7 Spa and Salon. Sekarang, mereka punya promo yang sayang banget buat kamu lewatin. Booking 90 hari sebelum menginap dan dapetin diskon sampai 30% buat flexible rate. Atau masih mau dadakan? Ada super rate biar kamu tetap bisa hemat sampai 15% buat pemesanan kurang dari 90 hari. Nggak selesai di sana. Tiap hari di Infinity Pool Bar mulai jam 2 siang sampai 7 malam, kamu bisa nikmatin buy one get one free buat semua minuman spesialnya. Booking sekarang di pullman-bali-legianbeach.com dan follow at Pullman Bali buat update promonya. Sekali lagi, at Pullman Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: go down over time.
1: Cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3 course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor.

0: Banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long, all day long.

0: DRL.
1: DRL.
0: Where everyone can be a rock star.
2: Any bad day can be fixed by driving safe to a place called home. Or meeting your loved ones. End your day with happiness. End your day with Drive and Jive on The Rockin' Life.
3: It's Empunan FM, you're listening to The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Selamat sore Rockstar, ketemu lagi bersama saya Saskar Abimanyu di Drive and Jive yang bakal nemenin lo dari jam 5 sampai jam 8 malam maksudnya. Dan mohon maaf ya Rockstar, ini gue ngomongnya agak pelan-pelan dan mungkin agak kurang jelas, tapi gue bakal mencoba untuk jelas suaranya berbicaranya ya Rockstar, karena saya baru cabut gigi Rockstar ya. Hari Jumat kemarin itu gue cabut gigi, jadi sakit gitu mas, sampai sekarang masih sakit soalnya gigi bungsu yang dicabut gitu, harus dibelek mulut saya gitu. Tapi nggak apa-apa, dengan dengan kesusahan ini, kayak dengan pantangan ini, cobaan ini, tetap bakal gue ajak seru-seruan lo di sore hari ini, karena kita bakal punya banyak banget yang bakal gue bahas di sini, seperti trending topic, lagu 90-an dan awal 2000-an di throwback, ramalan cuaca, obrolan dengan topik yang seru di afternoon talk ya kan, dan juga rekomendasi film di recommended movie. Jadi tanpa basa-basi, dimanapun lo berada, langsung aja stay tune di sini, karena gue langsung akan mulai sekarang dia Drive and Jive, driving your heart, driving your soul.

0: is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
3: Udah, Pak. Soharga Garden bisa.
2: Terus yang gathering kantor?
3: Aman, Pak.
2: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
3: Jangankan 100, Pak. Soharga Garden mau 1000 juga bisa.
2: Soharga Garden lagi? Emang muat?
3: Soharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mais semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang, luasnya 6800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607.
4: Wah, udah parah sih ini.
5: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
4: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
5: Lah, abang bukan ahlinya.
4: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
6: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
7: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat hard rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam ditemani minuman spesial yang disiapkan bar rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
8: This is TRL, the Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day.

0: 87.8 FM, you're listening to the Rock and Life Valley, your number one lifestyle and entertainment media. Kita semua itu sebenarnya punya niat hidup sehat, terus saya mau olahraga, mau makan sehat, mau tidur cukup. Nah, masalahnya niatnya sering dimulai itu dari kasur. Nah, kalau kamu emang pengen mulai wellness tapi belum siap lari keliling lapangan, ada nih cara yang jauh lebih santai. Kayak contohnya itu di Westin Resort Nusa Dua Bali. Karena di hari Minggu 20 September 2026 mulai jam 11 siang ada yang namanya Prego Wellness Sunday Brunch di Prego at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Nah, kali ini brunch autentik Italia terbaik di Nusa Dua digabungkan dengan wellness culture ala the Westin Resort Nusa Dua Bali untuk merayakan World Wellness Weekend menjadi Prego Wellness Sunday Brunch. Nah, dimulai dengan sesi sound healing bersama Dr. Jitendra Pokrial di Wellness Studio, dilanjutkan dengan menikmati brunch dengan menu khas Italia yang dikorasi khusus Chef Michele Antonucci, dan ada chickpea salad, insalata caprese, incavolata Toscana, sampai mixed vegetable ratatouille ada juga gitu. Sambil kita bisa ikut dalam Balinese Boreh Making Experience bersama tim Heavenly Spa by Westin. Nah, keseruan ini bisa lo dapetin cuma dengan Rp690.000 plus-plus aja, dan itu udah termasuk minuman non-alkohol dan akses ke semua pool dan juga pantai. Jadi langsung aja cek info lengkapnya sekarang di @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi, info lengkapnya cek di @pregobali dan @westinbali.
1: Lo tau ini kan?
2: Udah tau.
1: Kalau ini udah basi.
3: Update dong di What's Trending.
0: Trending topik kita kali ini datang dari salah satu GOAT di sepak bola, yaitu adalah Messi, ya kan? Messi itu diumumkan akan bermain untuk timnas Argentina untuk terakhir kalinya pada tanggal 6 Oktober nanti. Nah, pertandingan kali ini adalah FIFA Match Day antara tim nasional Argentina melawan Benin di tanggal 6 Oktober 2026. Walaupun di masa FIFA Match Day September sampai Oktober akan ada 3 pertandingan, tapi Lionel Messi hanya dikonfirmasi bermain di satu kali saja. Enggak cuma itu, rencananya itu fansnya itu yang datang ke pertandingan juga akan membuat penghormatan khusus untuk Lionel Messi. Nah, sedangkan pemerintah dan asosiasi sepak bola Argentina juga diminta untuk membuat selebrasi khusus, walaupun enggak ada konfirmasi atau berita berikutnya. This is Raskar Abimanyu for the Rockin' Life, What's Trending.
4: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: Cuy, cuy, cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

Nusa Dua Bali itu ada Prego Wellness Sunday Brunch. Nah kali ini brunch autentik Italia terbaik di Nusa Dua digabungkan dengan wellness culture ala The Westin Resort Nusa Dua Bali untuk merayakan World Wellness Weekend menjadi Prego Wellness Sunday Brunch. Nah dimulai dengan sesi sound healing bersama Dr. Jitendra Pokrial di Wellness Studio, terus lanjut dengan menikmati brunch dengan menu khas Italia yang dikoreksi khusus oleh Chef Michele Antonucci, mulai dari chickpea salad, insalata calabrese, incavolata toscana, sampai mixed vegetable ratatouille ada. Nah, sambil kita bisa ikut juga dalam Balinese Boreh Making Experience bersama tim Heavenly Spa by Westin. Nah, keseruan ini bisa lo nikmatin cuma dengan Rp690.000 aja. Itu udah termasuk minuman non-alkohol dan akses ke semua pool dan juga pantai. Jadi cek info lengkapnya di @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi, @pregobali dan @westinbali. Dan Rockstar, gue ingetin sekali lagi ke lu ya Rockstar ya, kalau misalnya lo mau cabut, hati-hati, karena gue bakal meramalkan cuaca. Siapa tahu cuaca besok tuh agak buruk ya kan, di 17 September 2026 di Bali. Diperkirakan masih akan cerah berawan, untungnya ya, jadi gak buruk-buruk amat, dengan resiko hujan ringan dari pagi sampai siang di beberapa daerah doang. Suhu udara sendiri itu bakal panas, bisa sampai 30 derajat Celcius. Sedangkan buat sore itu bakal ada angin yang kenceng, terutama untuk wilayah pantai. Jadi kalau misalnya mau layangan bisa, lo mau main layangan di pantai itu bisa banget. Nah untuk sunrise sendiri akan ada di jam 6-9 pagi, dan sunset akan terjadi di jam 6.17 sore. Jadi kalau misalnya lo mau beraktivitas besok, tetap hati-hati, pakai sunscreen. Kalau dingin pakai jaket. Kalau misalnya masuk angin, minum jamu.

0: Let's bring back your best memories with Throwback.
1: Lagu yang kita akan bahas di Throwback kali ini adalah Breaking Benjamin dengan The Diary of Jane. Lagu ini tuh sempat jadi nomor 2 di Billboard Mainstream Rock Chart dan membuat album Phobia sangat laris di tahun 2006. Walaupun banyak fans mengira kalau lagu ini dibuat tentang perempuan bernama Jane, tapi sebenarnya lagu ini tuh menurut Benjamin Burnley, vokalis dari Breaking Benjamin ini, adalah bercerita tentang kenangan yang gak bisa dihapus dan terus diingat. Gak cuma itu, Benjamin Burnley pun bilang kalau dia tuh akan membiarkan fans mengartikan tiap liriknya masing-masing menurut interpretasi mereka sendiri. Jadi gimana sih lagunya? Ya kan, sekarang kita bakal dengerin langsung Breaking Benjamin dengan The Diary of Jane.

0: lagu apa sih? Ganti-ganti terus. Sini deh, kasih tahu di Afternoon Booster.
1: Dan ini dia waktunya untuk lo request Rockstar karena Afternoon Booster sudah dibuka gitu. Caranya gimana? Langsung ke Instagram kita aja biar gampang, @rockinlove.bali, cek Instagram story, udah gua posting Instagram story di sana. Nanti lo bisa langsung isi aja itu kolomnya dengan lagu dan pendapat lo tentang topik yang bakal gua bahas di hari ini. Topiknya apa tuh? Topiknya itu adalah stage di mana orang-orang itu klaimnya sering capek, yaitu adalah talking stage. Nah, istilah dalam hubungan atau relationship sekarang itu banyak banget Rockstar, apalagi Gen Z itu banyak banget sebutannya. Situationship ada, friends with benefits juga ada, sampai yang disebut sebagai talking stage itu juga ada, di mana ini tuh adalah PDKT tapi sudah mesra, sudah akrab, bahkan sudah mulai attached gitu, udah mulai kayak pacaran tapi nggak pacaran, masih ngobrol doang padahal ruwet banget bos. Jadi hari ini secara khusus akan kita bahas tentang talking stage ini, dan lebih lengkapnya sebentar lagi bakal gue bahas. Jadi sebelumnya kamu jawab dulu pertanyaan gue. Buat kamu, perlu berapa lama sih PDKT itu dilakukan? Ceritain sama gue pengalaman lo sekarang, berapa lama lo PDKT, atau lo udah PDKT tapi door kandas gitu. Sharing sama di WhatsApp 0811-380-7878 atau di telepon aja di 750-205 dan mention langsung di @rockinlove.bali.
2: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.
3: Oh boy.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
3: Udah, Pak. Soharga Garden bisa.
2: Terus yang gathering kantor?
3: Aman, Pak.
2: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
3: Jangankan 100, Pak. Soharga Garden mau 1000 juga bisa.
2: Soharga Garden lagi? Emang muat?
3: Soharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mic semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang, luasnya 6800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607. Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya.
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @theworkinglife.bali sekarang juga.
1: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali. Sekali lagi, @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
2: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long.
3: All day long.

It's on Bonnet FM. You're listening to the Rangeland Valley, your number one lifestyle and entertainment media. Resolusi hidup sehat biasanya dimulai dengan 3 hal, Rosta. Yang pertama, beli sepatu olahraga, beli tumbler baru, terus nggak olahraga. Gitu, udah beli semuanya tapi nggak olahraga. Tapi kalau kamu relate, mungkin kita tuh perlu cara yang lebih realistis buat mulai hidup sehat, Rockstar. Nggak harus langsung dari lari 10 km kok, gitu. Nggak harus, bisa dimulai dengan pengalaman wellness yang satu ini di Prego at Westin Resort Nusa Dua Bali, ya kan. Kali ini brush autentik Italia terbaik Nusa Dua digabungkan dengan wellness culture ala The Westin Resort Nusa Dua Bali di hari Minggu 20 September 2026 mulai jam 11 siang untuk merayakan World Wellness Weekend menjadi Prego Wellness Sunday Brunch. Nah, dimulai dengan sesi sound healing bersama Dr. Jitendra Pokrial di Wellness Studio, terus lanjut lo bisa nikmatin makanan brunch Italia yang paling khas dikurasi Chef Michele Antonucci, ada dari chickpea salad, insalata caprese, incavolata Toscana, sampai mixed vegetable ratatouille. Sambil juga kita bisa ikut Balinese Boreh Making Experience bersama tim Heavenly Spa by Westin. Jadi semua ini bisa lo nikmatin dengan Rp690.000 plus-plus aja, udah termasuk minuman non-alkohol dan akses ke semua pool dan juga pantai. Cek info lengkapnya sekarang di @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi, di @pregobali dan @westinbali, Rockstar. Dan kita masih membahas tentang apa ya? Tentang, oh iya, talking stage. Nah, dari Urban Dictionary sendiri ya, Rockstar ya, talking stage ini itu disebut sebagai fase saat dua orang mulai saling mengenal dengan nuansa romantis, telepon, flirting, jalan bareng, saling memberi perhatian, tapi tanpa ada sama sekali deklarasi atau status pasangan gitu. HTS lah, hubungan tanpa status. Bahkan ada juga yang menganggap di fase ini tuh orang masih bisa mencari calon pasangan yang menurut mereka lebih potensial gitu. Kalau misalnya lu tidak berpotensial dan jelek misalnya, atau kayak kurang gitu, maaf bukan jelek, maksudnya kurang aja gitu, tidak memenuhi kriteria, si doi bisa nyari yang lain gitu. Nah, biasanya fase talking stage ini terbagi menjadi yang pertama getting to know, ya kan, saling kenal. Terus habis itu the routine, di mana obrolan udah menjadi kebiasaan. Terus ada emotional attachment, yang mana fase ini kalau nggak ngobrol rasanya kayak kurang gitu, kehilangan rasanya. Dan yang terakhir baru ini stage yang paling membagongkan, yaitu what are we? Kita nih apa gitu. Salah satu kalian tuh pasti nanya, kita nih apa guys? Gitu, udah ngomong, udah kenalan, udah deket, ya kan? Udah jalan bareng, tapi gak ada hubungan. Lalu di fase yang terakhir yaitu adalah what are we? Gitu, yang ujungnya itu bakal stop di talking stage ini, yang bakal bikin stop gitu. Kalau misalnya udah nanya what are we, itu berarti itu tandanya buat stop katanya. Nah, emang agak aneh ya, Rosalia, tapi buat kamu perlu berapa lama sih PDKT ini dilakukan? Dan ceritain dong pengalaman kamu di WhatsApp 0811-380-7878 atau di telepon aja di 750-205 dan mention langsung di @rockandlife.bali. Gue tungguin juga requestan lagu lo.

0: Papa perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

Working Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Kalau HP tinggal 10%, kita tuh langsung panik nyari charger, Rockstar ya. Tapi kalau energi kita tinggal 10%, ngapain? Ya kan? Tetap bisa dipaksa kerja, meeting, nongkrong, sampai akhirnya bilang, aduh capek banget nih gue, rugi gitu, harus di charge juga gitu. Mungkin manusia tuh juga butuh di charge gitu. Nah, bagus banget ini di weekend ini, di hari Minggu 20 September 2026 di jam 11 siang itu ada brunch autentik Italia terbaik di Nusa Dua yang menggabungkan wellness culture ala The Westin Resort Nusa Dua Bali untuk merayakan World Wellness Weekend menjadi Prego Wellness Sunday Brunch gitu. Jadi lo langsung aja ikut karena ini tuh bakal dimulai dengan sesi sound healing bersama Dr. Jitendra Pokrial di Wellness Studio. Lanjut dengan menikmati makanan brunch dengan menu spesial Italia dikurasi oleh Chef Michele Antonucci. Mulai dari chickpea salad, insalata caprese, incavolata toscana, sampai mixed vegetable, ratatouille juga ada. Jadi sambil kita bisa ikut dalam Balinese Boreh Making Experience bersama tim Heavenly Spa, ini tuh juga affordable banget Rostar. Cuma dengan Rp690.000 plus-plus aja, ini udah termasuk minuman non-alkohol dan akses ke semua pool dan juga pantai. Jadi kata gue, lo langsung aja cek info lengkapnya. Langsung di mana ya info lengkapnya? Di @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi di @pregobali dan @westinbali gitu. Nah, masih ngomongin tentang talking stage. Kalau ngomongin keuntungan dari talking stage itu, kamu bisa memperhatikan ini. Apa sih untungnya tuh apa sih? Yang pertama, batuk dulu. Bisa mengenal tanpa buru-buru. Bisa melihat compatibility alias kecocokan. Nggak ada cemburu seandainya kita ke orang yang lain. Terus juga ada ruang untuk nantinya men-set up boundaries, karena dengan talking stage ini kita bisa jadi lebih tahu mana yang disuka atau nggak disuka. Tapi belakangan ini itu tentunya juga ada kerugian, misalnya status yang masih abu-abu, jadi bingung ya kan. Emotional investment tanpa adanya komitmen, overthinking, nggak ada hak untuk cemburu, ada risiko breadcrumbing, dan juga bisa menjadi situationship atau pelarian sementara aja gitu. Jadi ya gimana ya, ini ruwet juga ini kalau misalnya talking stage dan berbagai macam hubungan-hubungan sementara di Gen Z ini yang sudah dibuat gitu ya. Coba dong ceritain pengalaman lu Rostar, kalau pernah ngasih yang kayak gini-gini loh. PDKT biasanya berapa lama? Langsung aja di 0811-380-7878 atau telepon di 750-205 dan langsung ke IG kita di @drokinlife.bali.

87.8 FM. You listening to the Working Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Nah, udah cukup ya Rockstar ya, ngebahas soal talking stage kayak gini Rockstar ya. Kata gua, kalau misal lu gak bisa komitmen, jangan dulu lu ngasih harapan ke cowok atau ke cewek Rockstar ya. Soalnya kalau misal lu ngasih harapan, ya kan, ngasih kayak angan-angan gitu, tapi kalau misalnya gak direalisasikan itu sakit Rockstar ya. Jadi jangan gitu, jangan memberi harapan palsu gitu. Kalau emang lo lagi pengen sendiri, ya udah sendiri aja gitu. Kalau emang lo mau ngobrol, ngobrol aja gitu. Tunggu sampai kalau lo misalnya udah siap berkomitmen gitu. Karena sakit hati cuy kalau misalnya lo talking stage doang tapi gak maju-maju, ya mau sampai kapan, ya kan? Gitu, hidup di abu-abu gitu, di keadaan abu-abu gitu. Ada stage yang bisa dijalani, tapi better pilih kalau memang ingin bebas, atau pilih punya pasangan aja

Asian Pendet FM, you listen to Rock Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Ada dua tipe manusia di hari Minggu, Rasar ya. Yang pertama ada yang bangun siang, buka HP, terus tiba-tiba udah jam 2. Yang kedua itu bangun pagi buat olahraga dan hidup sehat. Nah kalau kamu emang tipe yang pertama, tenang, masih ada jalan tengah nih buat lo menghindari situasi itu. Nggak perlu bangun terlalu pagi, tapi tetap bisa punya Sunday yang lebih sehat dan menyenangkan. Karena di Prego RTWC Indonesia Nusa Dua Bali itu ada Prego Wellness Sunday Brunch di hari Minggu 20 September 2026 mulai jam 11 siang. Nah di sini lo bisa nikmatin brunch autentik Italia terbaik di Nusa Dua dan menggabungkan wellness culture ala The Western Resort Nusa Dua Bali untuk merayakan World Wellness Weekend. Nah dimulai dengan sesi sound healing bersama Dr. Jitendra Pokrial di Wellness Studio, terus lanjut makan brunch dengan menu khas Italia yang dikurasi khusus oleh Chef Michele Antonucci, mulai dari chickpea salad, insalata caprese, dan incavolata Toscana. Jadi sampai mix vegetable ratatouille itu juga bakal ada. Nah sambil kita bisa ikut dalam Balinese Boreh Making Experience bersama tim Heavenly Spa by Westin, ini semua bisa dinikmati dengan Rp690.000 aja. Itu udah murce banget ya kan, udah tuh affordable banget. Udah termasuk minuman non alkohol dan akses ke semua pool juga pantai. Jadi langsung aja cek info lengkapnya di Prego Bali dan @westinbali. Sekali lagi di @pregobali dan @westinbali.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @theworkinglife.bali sekarang juga.
1: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
2: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

8.4 FM, you listening to The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Hidup sehat itu gak selalu harus serius. Gak harus bangun jam 5 pagi, lari 10 km, langsung sarapan oatmeal setiap hari. Kadang wellness juga bisa dimulai dengan memperlambat tempo, menenangkan pikiran, ya kan, slow, nyantuy, kayak di Prego Wellness Sunday Brunch. Di hari Minggu 20 September 2026, mulai dari jam 11 siang di Prego at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Kali ini brunch autentik Italia terbaik di Nusa Dua digabungkan dengan wellness culture ala The Westin Resort Nusa Dua Bali untuk merayakan World Wellness Weekend menjadi Prego Wellness Sunday Brunch. Dimulai dengan sesi sun healing bersama Dr. Jitendra Pokrial di Wellness Studio, lanjut dengan menikmati brunch dengan menu Italia yang khas langsung dikurasi oleh Chef Michele Antonucci, mulai dari chickpea salad, insalata caprese, in cavolata Toscana, sampai mixed vegetable ratatouille. Sambil juga kita bisa ikut dalam Balinese boreh making experience bersama tim Heavenly Spa by Westin. Ini tuh semuanya lo bisa nikmatin cuma Rp690.000 plus aja, udah termasuk minuman non alkohol dan akses ke semua pool juga bisa, pantai juga bisa. Cek info lengkapnya di @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi di @pregobali dan @westinbali.

0: It's 7.8 FM, you're listening to The Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar. Kalau liburan bareng keluarga, biasanya tuh anak punya agenda sendiri, orang tua punya agenda sendiri. Anak mau main, orang tua mau makan. Yang satu mau main musik, yang satu mau santai. Yang satu mau lari-larian, yang satu mau duduk aja. Gimana kalau semuanya ini bisa lo dapetin di satu tempat? Yaitu hanya ada di Bottomless Family Seaside Brunch. Setiap hari Minggu mulai jam 11 siang sampai 3 sore di Rooster Fish Beach Club Pandawa Beach. Nah, sambil nikmatin weekend dan pemandangan pantai Pandawa, kamu bisa langsung nyobain banyak banget beragam pilihan menu brunchnya. Rooster Fish Beach Club dengan Bottomless Family Seaside Brunch setiap hari Minggu mulai jam 11 siang sampai jam 3 sore sambil ditemani live DJ dan saxophonist. Kids Corner untuk anak-anak dan bergabung dalam Family Foam Party itu juga ada mulai jam 4 sore sampai habis. Nah, brunch ini juga bisa dinikmatin dengan Rp555.000 plus-plus per orangnya aja, dan cukup tambah Rp100.000 plus-plus untuk free flow minuman non-alkohol. Atau lo mau upgrade jadi Rp999.000 plus-plus untuk brunch dan paket minuman spesial. Gak cuma itu, tiap harinya juga kamu bisa menikmati happy hour selama 7 jam ya, dari jam 12 siang sampai 7 malam dengan buy 2 get 1 cocktail mulai dari Rp299.000 plus-plus. Cek infonya aja langsung sekarang di websitenya di roosterfishbeachclub.com dan sosial medianya di @roosterfishbeachclub. Sekali lagi roosterfishbeachclub.com dan juga follow sosial medianya di @roosterfishbeachclub.
1: What do you know about the multiverse?
0: Di recommended movie kali ini kita akan merekomendasikan film berjudul Apex yang dirilis di Netflix. Ceritanya itu dipusatkan pada karakter bernama Sasha yang masih dihantui oleh rasa bersalah setelah kecelakaan saat dia mendaki di Norwegia.

0: PLN Entertainment Media. Dan sudah 3 jam gue menemani lo rockstar dengan sakit gigi gue ini, ya ampun. Dari tadi gue ngomong tuh pelan-pelan, sakit banget kalau gue ngomong, ya kan. Aduh, pokoknya rockstar, apapun yang lo lakukan di hari ini, jalankan dengan senyuman dan bahagia dan sukacita. Gue gak bisa senyum karena sakit banget ini, sakit-sakit. Aduh, pokoknya gue mau pamit dulu, rasanya mau minum obat, mau nyari makan, mau minum obat gitu. Lo juga hati-hati di jalan kalau misalnya lo lagi mau cabut, ya kan. Kalau di rumah, semangat saja gitu. Kita bakal bertemu lagi ntar di minggu depan, Rockstar, ya, di hari Rabu dan hari Kamis seperti biasa. Gue pamit dulu, ini Saskara Abimanyu. Have a rocking night, Rockstar. Bye-bye.
1: End your day with a smile, a happy thought, and a grateful heart. Drive safe and see you on the next edition of Driving.

finds you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

find you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

0: DRL.
1: DRL.
0: Where everyone can be a rock star.
2: Start your day fresh. Start your day with something good. Start your day with the rockin' life. DMHR.
3: Yes, Rockstar. Back again di 87.8 FM, The Rocking Life Bali, where everyone can be a rockstar. Gimana pagi kamu hari ini? Apakah tiba-tiba jadi cici-cici ya? Secerah matahari di pagi ini, Rockstar. Dan kebetulan tadi pas aku OTW dari Buduk ke Kuta, sepertinya aman ya. Dan hari ini aku mencoba melewati jalur baru, jalur yang beda dari biasanya. Jadi keluar dari zona nyaman, dan ternyata speechlessnya, surprise-nya adalah lebih cepat daripada jalan aku biasa, tahu Cah? Iya, jadi kalau biasa tuh sebelumnya aku tuh lewatnya tuh Gunung Ciputan. Kalau tadi tuh aku lewatin dari

awal nyampe ya ternyata ya. Tapi ya walaupun kayak gitu bukan jadi alasan buat kita malas-malasan ya Rockstar. Kita harus tetap produktif. Apalagi ini hari Jumat dan besok sudah menyambut weekend. Gimana kamu udah punya planning buat weekend besok? Mau kemana? Mau dinner? Atau mau santai, nyanset bareng teman-teman? Atau bareng doi atau mungkin me time ya? Pokoknya apapun planning kamu semoga berjalan dengan lancar Rockstar. Dan pastinya kita hari ini bakal seru-seruan bareng Yu Melilin dan juga

0: A Fantastic Head Start with GMHR.
1: With GMHR
0: will continue right after this.
2: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam, ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram at Hard Rock Bali atau telepon 761-869. Sekali lagi, 761-869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali. Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana. Escape dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
5: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: your morning with the hottest news from around the world. This is Hard Rock FM Bali Newsroom.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com, anggota Komisi 3 DPR Slamet Riyadi meminta Polres Tangerang Selatan mengusut tuntas kasus peredaran uang palsu dolar Singapura senilai 4,7 miliar rupiah Rabu 16 September 2026. Penanganan kasus ini menjadi sorotan karena polisi belum menetapkan satu pun tersangka, meski status perkara sudah naik ke tahap penyidikan dari awal September lalu. DPR mendesak kepolisian menyampaikan perkembangan kasus secara terbuka ke publik dan membongkar kemungkinan keterlibatan jaringan besar dalam perkara tersebut.
2: Berita kedua dikutip dari antaranewsbali.com. Polresta Denpasar menyelidiki kematian warga negara Belanda berinisial MJR yang diduga melompat dari lantai 5 hotel di Uluwatu, Ungasan, Badung, Rabu 16 September 2026. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan korban melangkahi pagar pembatas setinggi 14 meter sebelum jatuh, di mana pihak hotel mencatat korban belum membayar biaya penginapan sejak pertengahan Agustus 2026. Kepolisian telah memeriksa saksi dan rekaman CCTV di lokasi kejadian untuk memastikan motif dan kronologi utuh di balik peristiwa tersebut. This is Herweda.
1: This is your Madeline.
2: For the Rocky Life Bali
1: Newsroom.
3: GMHR only on the Rocky Life.
4: Rocky Life.

0: 8.7 FM, this is The Rookie Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Kira Rockstar, kita udah puterin kamu with Nina sebagai pembuka pagi ini ya.
1: Benar.
0: Bahwa setiap proses memang harus kita lalui dan selalulah bertumbuh Rockstar. Apapun struggle yang kamu alami mungkin ya saat ini dalam dunia kerja, dunia percintaan ataupun dunia-dunia lain juga.
1: Nah, dunia lain ya. Agak gimana gitu ya.
0: Dilakukan pokoknya ya.
1: Apalagi siapa tahu buat kamu yang lagi punya planning untuk membuat sebuah event, entah itu wedding atau celebration atau apapun, lagi berusaha banget untuk nyari tempat yang pas gitu. Ini pas banget kita mau rekomendasiin kamu Rockstar, salah satu lokasi yang best banget ada Swarga Garden by Movenpeak Resort and Spa Jimbaran Bali. Mereka tuh punya luas total 6.800 meter persegi. Swarga Garden itu tuh bisa menampung tamu sampai 1.250 orang.
0: Wah, segede itu ya.
1: Gede banget kan. Nah, untuk berbagai kebutuhan kamu nih Rockstar, mulai dari wedding, gala dinner, corporate gathering, produk lounge, sampai ke MICE. Dan Swarga Garden sendiri terbagi jadi beberapa area. Di antaranya ada The Bayan Court, lounge, pavilion, dan juga waterfall area yang estetik juga dramatis. Kenapa aku bilang ini lokasinya best banget? Karena mereka berlokasi di tengah Jimbaran, dekat kemana-mana, dan tentunya bagian dari Movenpeak Resort and Spa Jimbaran Bali, menjadikan Swarga Garden pilihan tepat untuk apapun event kamu. So, jangan lama-lama, langsung aja kamu cek info lengkapnya. Bisa dari Instagram di @swargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607, biar kamu bisa dapat penawaran terbaik dari mereka. Sekali lagi, langsung aja ke Instagramnya di @swargagarden.
2: Kalau gosip sih udah biasa, kita kasih berita benernya. Berita public figure.
0: Yes, it's time to... Gimana ya? It's time to bahas musisi-musisi rockstar. Mulai dari Phineas, Lucas Graham, Ron Roway, dan juga grup POG memutuskan mundur dari rangkaian The Loop Tour milik Ed Sheeran di Amerika.
1: Nah, jadi aksi ini tuh sebenarnya dilakukan sebagai bentuk solidaritas ya atas pencoretannya Macklemore yang kemarin juga gak jadi tampil ya kan. Sekaligus juga musisi-musisi ini tuh menolak tekanan pihak promotor dan juga pemilik lokasi pertunjukan gitu. Dan tindakan ini juga memperluas ya Rockstar protes dari The Loop Tour. Ed Sheeran yang sebelumnya udah menegaskan juga nih kalau pemutusan kontrak Macklemore itu merupakan wewenang mutlak dari pihak promotor dan pengelola stadion. Jadi dia juga gak bisa ngelakuin apapun gitu. Cuman disayangin banget ya, jadi musisi-musisi yang lain juga ikutan jadi gak mau inilah bentuk mau solidaritas ya. Gitu.
0: Iya, semoga kita bisa dapat update berikutnya Rockstar yang pastinya membawa berita baik buat kita semua ya.
3: GMHR only on The Rockin' Life. Rockin' Life. Rockin' Life.

0: a fantastic head start with GMHR
1: will continue
0: right after this.
2: Mau tahu staycation paling worth it di Bali? Kamu harus tahu Pullman Bali Legian Beach. Lokasinya paling strategis di kota, tinggal jalan ke pantai. Kamarnya luas, punya rooftop dengan infinity pool paling pas buat nikmatin sunset. Plus, fasilitas lengkap mulai dari Pullman Fit sampai Cakra 7 Spa and Salon. Sekarang, mereka punya promo yang sayang banget buat kamu lewatin. Booking 90 hari sebelum menginap dan dapetin diskon sampai 30% buat flexible rate. Atau masih mau dadakan? Ada silver rate biar kamu tetap bisa hemat sampai 15% buat pemesanan kurang dari 90 hari. Nggak selesai di sana. Tiap hari di Infinity Pool Bar mulai jam 2 siang sampai 7 malam, kamu bisa nikmatin buy one get one free buat semua minuman spesialnya. Booking sekarang di pullman-bali-legianbeach.com dan follow at Pullman Bali buat update promonya. Sekali lagi, at Pullman Bali.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh. Banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @theworkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @theworkinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: 89 FM, this is The Walking Life Bali, where everyone can be a rock star. Evan featuring Jaren, The Distance. Jangan ada distance di antara kita ya, jangan ada jarak. Kalau misalnya lagi ada jarak, ayo kita satukan lagi biar kita tidak berjarak.
1: Dan dekatkanlah diri kita rockstar bersama-sama orang tersayang kita untuk sama-sama mulai untuk merubah pola hidup.
0: Betul.
1: Karena dari sekecil apapun langkah yang kita lakukan itu benar-benar akan berdampak juga. Makanya kita mau ngajakin kamu nih untuk datang ke sini di hari Minggu 20 September 2026, mulainya di jam 11 siang. Pasnya di The One and Only at Prego Wellness Sunday Brunch di Prego at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Nah, kali ini brunch autentik Italia terbaik di Nusa Dua digabungkan dengan wellness culture ala The Westin Resort Nusa Dua Bali untuk merayakan World Wellness Weekend menjadi Prego Wellness Sunday Brunch. Untuk rangkaian acaranya sendiri banyak banget rockstar.
0: Apa aja itu?
1: Dengan sesi sound healing bersama Dr. Jitendra Pokriel di Wellness Studio. Terus dilanjutin nih dengan menikmati brunch dengan menu khas Italia yang udah dikoreksi khusus pastinya sama Chef Michele Antonucci. Mulai dari chickpea salad, insalata caprese, incavolata toscana, sampai mixed vegetable ratatouille. Sambil kita bisa ikutan dalam Balinese Boreh Making Experience bersama tim Heavenly Spa by Westin. Nah, selain itu kan, selain itu rockstar ini akan termasuk nih sama minuman non alkohol dan akses ke semua pool juga pantainya. Nah, untuk keseruan itu rockstar di Wellness Sunday Brunch, di Prego Wellness Sunday Brunch ini bisa lo nikmatin cukup dengan Rp690.000 plus-plus aja. Jadi buruan cek info lengkapnya sekarang juga di at Prego Bali dan juga at Westin Bali. Sekali lagi at Prego Bali dan at Westin Bali.
2: Good morning, good music, making your good mood, Hadrock FM Bali Music Lab.
0: Yes rockstar, udah saatnya kita nambahin playlist baru kamu ya. Hari ini kita bakal ngobrolin lagu dari Shayla featuring Katra Nada yang judulnya So Good. Jadi So Good ini tuh single kolaborasi R&B electronic. Iya. Itu dimana projectnya Shayla dan juga Katra Nada. Dan liriknya sendiri nih rockstar itu berfokus sama momen kepasrahan terhadap alur hidup yang berhenti. Jadi untuk memaksakan kehendak dan memilih untuk menikmati momen saat ini. Jadi daripada memaksakan yang lebih baik ya udahlah ya.
1: Dan lagu ini sebenarnya tadi kan udah dibahas liriknya nih. Lagu ini menggambarkan dance floor sebagai tempat pelarian. Jadi mungkin ketika kita lagi stres, ketika kita mumet banget, dance floor pilihannya ya. Dimana seseorang bisa membiarkan tubuhnya bergerak mengikuti irama musik di bawah sinar bintang. Asik banget nih. Langsung aja kita puterin buat kamu Shelia with Katra Nada for
0: So Good.